Muslim jabatan kastam beriman, murid-murid beriman, masyarakat Muslim lainnya beriman, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan kesejahteraan dan makmur lagi diberkati ke negara kita ini seperti mana janji Allah. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Maksudnya apa? Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan. Keberkahan masya-Allah yang melimpah ke negara tersebut dari langit dan bumi. Jadi marilah kita ni memantapkan niat kita ni di dalam pekerjaan kita ni, kerana ianya adalah ibadah umum. Di samping kita ni menjaga ibadah khusus di dalam pekerjaan. Apa ibadah khusus? Menjaga solat 5 waktu. Itu menjaga ibadah khusus. Ibadah umum yang kita ni lakukan sehari-hari ini. Yang saya tahu bisnis kita di jabatan custom dan access daya adalah frontliner di sepadan-sepadan dan sebagainya, masya Allah. Diniatkan kerana Allah untuk menjaga kemakmuran, insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akhiri dengan satu amalan, insya Allah kita ni akan dapat sama-sama mengambil manfaat untuk anak-anak murid di sana. Amalan ini setiap hari kita ni baca. InsyaAllah, saya dulu pun sekolah agama membaca juga doa ni yang ampuh. Bukan sahaja digunakan setelah sekolah agama, tapi di dalam pekerjaan kita ni seharian ni pun, masyaAllah kita ni amalkan, iaitu doa yang Nabi SAW selalu baca. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sahih doa ini. Yang mana daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW sering membaca, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepada engkau petunjuk huda. Wattuqa, yaitu ketakwaan. Wal'afafa. Ini yang masya Allah maknanya luasnya. Afaf ini maksudnya keterjagaan, dijaga oleh Allah. Wal'afafa, dijaga daripada segala macam berbahaya, bahkan dijaga daripada melakukan maksiat pada Allah SWT. Dalam maknanya, kalau seandainya ada orang berniat untuk melakukan rasuah, insyaAllah dengan berkat doa ini tuan-tuan, Allah SWT menjaga hati kita ini daripada melibatkan diri daripada barang-barang macam-macam mana. Ini doa yang ampuh. Dan ini lagi ada kaitannya. Apabila ia dijaga, maka ditanamkan sifat al-ghina, iaitu apa? Kekayaan. Sampai tidak berhajat kepada makhluk-makhluk Allah. Kalau kita ni lihat, memang hawa nafsu ini mahu kepada keselesaan, kemewahan dunia. Tetapi apabila ia diambil dengan cara yang salah, ia akan salah. Dan kita ni mahu kekayaan, merasakan cukup kepada dunia ini. Supaya apa? Dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Warga Jabatan Kastam dan Eksis Diraja, serta mereka yang mengikuti secara online, hadirin-hadirat sekalian. Kastam menunaikan komitmen terhadap kecekapan, keselamatan dan kemakmuran. Tema ini tidak akan dapat dicapai tanpa kerjasama
kerjasama.

0: bersama komitmen semua pihak. Sama seperti anak-anak murid di sekolah diajar menunaikan solat 5 waktu. Hingga cukup guru sahaja yang kata ni berikan tanggungjawab untuk mengajar mengingatkan kewajipan sembahyang 5 waktu, melainkan kita sebagai ibu bapa juga berperanan dalam sama-sama menunai tanggungjawab dan amanah yang diharapkan. Amanah daripada Allah, amanah daripada kerajaan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

0: Adakah kamu telah merasa aman daripada yakni kuasa Allah yang ada di langit bahwa Dia yakni tidak akan menterbalikkan kamu bersama-sama bumi ketika bumi itu bergegar?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka dia dapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda SAW, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudatuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal 'alamin. Maksudnya, ya Allah, aku pertaruhkan kepadamu apa yang engkau tahu tentang sesuatu berkenaan dengan diriku. Kembalilah ia kepadaku sesuai dengan hajatku kepadanya, dan janganlah engkau melupai sesuatu tentang diriku, wahai Tuhan yang memiliki sekalian alam.
3: Sudah sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan 10 pagi nanti bersama dengan rakan sekerja saya Nuriyah akan bersama hingga ke pukul 2 petang di Salam Nur. Sehingga pertemuan kita akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

0: Daria Shapilova pada 2 Oktober itu berpunca daripada wabak PES. Eksekutif Eropah memuji rantaian bekalan China dan persekitaran perniagaan yang baik ketika China dan Kesatuan Eropah EU membuka pusingan baharu ringan perdagangan di Beijing. Perkara itu ditekankan semasa perjumpaan Menteri Perdagangan China Tuan Wang Wento dengan Pesuruh Jaya Perdagangan EU Marko Sefcovic. Ketua dua pihak dijangka mengetuai pusingan kedua rundingan di bawah mekanisme perundingan perdagangan dan pelaburan China-EU dengan keseimbangan perdagangan dan pelaburan, kawalan ekspor, hak harta intelek dan reformasi WTO dijangka menjadi agenda utama. Jens Exklen, Presiden Dewan Perniagaan Kesatuan Eropah di China berkata, negara ini sedang berubah dari sekadar pasaran yang menguntungkan kepada dasar pembuatan yang boleh dipercayai untuk syarikat antarabangsa. Pihak berkuasa Kenya mempertingkatkan saringan kesihatan dan pengawasan sempadan selepas negara itu merekodkan kematian pertama akibat Ebola pada awal minggu ini. Kes itu dikaitkan dengan wabak semasa di negara jiran Republik Demokratik Kongo. Di pintu sempadan Malaba antara Kenya dan Uganda, petugas kesihatan melakukan saringan terhadap pengembara menggunakan kamera terma, memeriksa suhu badan dan memantau langkah-langkah membasuh tangan sebagai usaha pihak berkuasa untuk mencegah penularan lanjut virus tersebut. Kementerian Kesihatan Kenya menyatakan individu yang meninggal dunia itu warga Kenya yang menetap di Republik Demokratik Kongo telah melalui Uganda sebelum tiba di Nairobi. Beliau kemudian disahkan positif virus Ebola varian Bandibogio dan meninggal dunia semasa menerima rawatan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 1 tengah hari.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله pertemuan kita hari ini Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2026 Masih, dan terima kasih rakan setugas Hajah Nuriati Haji Timbang yang telah bersama Auda sehingga jam 10 pagi tadi, dan kini Auda bersama saya di ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang nanti memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan dan disusun, antaranya Syarah Riyadus Salihin pada pukul 10.30 minit pagi, diikuti dengan Imra'ah Misaliyah pada pukul 11 pagi, Ibu Madrasah Terindah pada pukul 11.30 minit pagi, Mahfuzah pada pukul 12 tengah hari. Sebagai penduana kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.08 minit tengah hari, dan tepat jam 1 tengah hari siaran berita perdana akan ke udara dari Studio Jubilee 1. Manakala minda positif mengakhiri pertemuan kita di ruangan Salam Nur akan ke udara pada pukul 1.45 minit tengah hari, itulah Auda di antara rancangan-rancangan yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayan ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang kamu bercita-cita hendakkan mati kerana sesuatu bencana yang menimpanya. Kalau keadaan mendesak meminta mati, maka hendaklah ia memohon dengan berkata, ya Allah, hidupkanlah daku selagi hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah daku apabila mati itu lebih baik bagiku. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: bersama Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak dalam rancangan Syarah Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal nasiril حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم أما بعد فلا pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, selawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ini bersama-sama insya-Allah pada program yang penuh berkebajikan ini, iaitu program Syarah Riyadhus Salihin, yang mana kitab Riyadhus Salihin ini merupakan sebuah kitab yang masyhur, himpunan hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana pada kali ini insya-Allah kita akan berbicara terus kepada bab yang pertama, iaitu babun fil ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al barizah wal khafiyah, iaitu bab yang pertama yang membicarakan tentang keikhlasan dan juga menghadirkan niat pada sekalian amalan dan ucapan dan pada sekalian keadaan, sama ada secara terang terangan ataupun secara sembunyi. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala memulakan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tabarakallah, ini menunjukkan macam mana alimnya Imam Nawawi rahimahullah, iaitu adabnya dalam memulakan penulisan, iaitu dimulakan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, yang mana disebutkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu assalata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul القي

Yimah. Yang kira-kira bermaksud, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ. Maka mereka itu tidak diperintahkan, melainkan لِيَعْبُدُ اللَّهِ, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperhambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kata ni, lihat di sini, iaitu dalam keadaan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama' mengatakan, adapun maksud daripada ikhlas di sana itu, menjadikan seluruh amalan, sama ada perbuatannya, percakapannya, kerana Allah semata-mata. Itulah yang dimaksudkan dengan ikhlas. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hunafa, yang hanif, yang suci. Apa maksud suci di sana? Iaitu menjauhi segala pegangan-pegangan agama-agama lain selain daripada agama Islam semata-mata. Wa yuqimus salah, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dhalika dinul qayyimah, yang mana demikian itu adalah merupakan agama yang lurus. Di dalam ayat ini, Imam An-Nawawi menjelaskan betapa pentingnya untuk kita ni ikhlas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni semuanya sebagai orang yang ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Agamanya agama yang ikhlas, dakwahnya dakwahnya yang ikhlas, dan menunaikan amanahnya semuanya sebesarnya sebagai orang yang ikhlas. Bertepatan dengan tajuk bab ini, iaitu ikhlas dan menghadirkan niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang ayat yang kedua, iaitu dalam suratul Hajj ayat 37. Layyana lallaha luhumuha wala dima'u walakin yanaluhu taqwa minkum. Lai, apa maksud lai? Selama-lamanya tidak akan sampai. Itu maksud lan, bukan la. Ini kalau pakai lan, orang yang belajar bahasa Arab maka dia tahu itu adalah maksud selama-lamanya. Lan, tidak akan sampai selama-lamanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala luhumuha, daging-daging mereka, daging-daging unta, wala dima'uha, darahnya pun tidak akan sampai, darah-darah unta, walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai itu ialah ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang kedua ini juga menyatakan bahawasanya yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, ini adalah apa-apanya, tidak daripada daging, tidak daripada kulit, dan tidak pada darah. Tapi yang sampai itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah ketakwaan ketani kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daging arah ketani lah, kulit arah ketani lah, dan sebagainya. Tapi takwa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan takwa? Iaitu dengan melakukan segala amal kebajikan dan menjauhi segala larangan. Dan begitu juga ayat ketiga, Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. قُلْ, katakanlah wahai Muhammad, إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, kalaulah kamu sembunyikan apa yang ada di dalam dada dada kamu, au tubduhu, ataupun kamu lontarkan, kamu perlihatkan, ya'lamuhu Allah, maka pasti Allah akan mengetahuinya. Allahu Akbar. Maka Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dada kita ini. Ikhlaskah, riyakah, ujubkah, takabburkah? Allahu Akbar. Jadi peliharalah apa niat dalam kita ini, dalam jiwa kita ini. Cantik apa yang diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya mengukuhkan akidah kita ni, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kita ni. Barulah Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala memulakan dengan hadith. Wa'an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurtin bin Razzah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Amirul Mukminin Abi Hafs. Atu adalah gelaran Abi Hafs, tu gelaran kepada siapa? Gelaran kepada Sayyiduna Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib

Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu taala anhu qal, berkata Sina Umar ini, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku mendengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Pada lazimnya ulama-ulama kata dia ni, masya Allah tabarakallah, akan memulakan dengan hadis ini, iaitu berkaitan dengan niat. Tujuannya supaya apa? Supaya kataan ini membetulkan niat. Saya yang menyampaikan ini betulkan niat, mudah-mudahan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam matu penerbit pun ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat program ini. Macam matu kita yang mendengarkan juga program ini, masya-Allah, ikhlaskanlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis niat ini di awal sekali supaya apa? Supaya kita ini beringat-ingat untuk membetulkan niat kita ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Bersabda baginda Rasulullah SAW, innama, sesungguhnya al-a'mal, perbuatan-perbuatan itu, bin niyatin, mengikut kepada niat masing-masing. Walaupun di sini disebutkan sebagai perbuatan, namun termasuklah juga di dalam perbuatan itu, yaitu al-aqwal, yaitu percakapan-percakapan. Ini sebenarnya perbuatan sahaja. Percakapan pun masuk. Bahkan dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, menyatakan bahwasanya bukan sekadar amalan, bahkan sesuatu yang ia indah amalkan pun, ia indah buat pun, boleh menjadi tuntutan syarak. Contohnya apa? Contohnya indah buat, ia tahan diri daripada maksiat. Ia bukan buat apa-apa pun, tapi ia tahan diri. Itu pun termasuk perbuatan juga. Kerana apa? Perbuatan meninggalkan maksiat. Wah, menahan dirinya. Jadi setiap amalan itu mengikut kepada niat masing-masing. Sebahagian ulama mengatakan niat di sana itu ialah sebahagian daripada rukun amalan. Contoh, wudu perlu kepada niat. Indah berniat wudu tidak sah. Sembahyang tidak sah tanpa berniat. Dan macam itu juga amalan-amalan lainnya perlu kepada niat. Segala umrah, segala haji dan sebagainya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh setiap segala sesuatu itu mengikut kepada apa yang ia niatkan. Betul amalannya, masya Allah, baca Quran betul, tapi niatnya apa? Oh, riya, supaya dipuji oleh orang. Allahu akbar. Jadi adakah diterima? Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Macam tu je, masya Allah, hebatnya sembahyang lama. Kenapa ni sembahyang lama ni? Oh, supaya orang beritahu nanti ia ni bagus orangnya. Innalillahi wa raji'un. Jadi tertakluk kepada niat. Setiap amalan itu tertakluk kepada niatnya. Kalau baik, maka mendapatkan ganjaran pahala. Kalau jahat, maka mendapatkan dosa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalaulah sekiranya hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa di sini? Kalaulah hijrahnya itu menginginkan redanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi kalaulah sekiranya hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, yusibuha, maka pasti ia akan mendapatkan dunia. Kerana apa? Kerana niatnya hijrah itu kerana inginkan dapatkan dunia, maka ia akan dapatkan dunia. Awim ra'atin yang kihuha, ataupun ia inginkan seorang wanita, maka ia akan mengahwininya. Ini berdasarkan menurut daripada syarahnya, ialah ada satu kisah yang berkaitan dengan seorang lelaki di zaman Rasulullah SAW mencintai seorang wanita, Ummu Qais. Maka sanggup untuk berhijrah hanya semata-mata untuk mengahwini Ummu Qais. Kerana Ummu Qais ini aku tidak menerima, katanya, selagi engkau dah hijrah bersama Rasulullah SAW, aku tidak akan mengahwinimu. Maka lelaki itu pun berhijrah juga semata-mata untuk mengahwini Ummu Qais tadi. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu, hijrahnya seseorang itu ialah mengikut dengan apa ia berhijrah, dengan tujuan apa dia berhijrah. Hijrah di sini ini sebagai contoh niat, contoh niatnya mengikut apa yang ia inginkan. Muttafaqun ala sihatihi, maka hadis yang disebutkan sebentar tadi itu ialah muttafaqun, adalah ittifaq, iaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rawahu Imam Al-Muhaddithina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Bardizbah
Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ha, kata ni biasa dengar. Ha? Al-Bukhari di hujung kata Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabayhima alladaini huma asahul kutub.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baginda bersabda, "Adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari?" Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, "Bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu?" Sabda baginda, "Bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, auda kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya kita dapat bersama pada malam ini menerusi siaran langsung rancangan Tadabbur Bil Quran edisi Ulul Azmi bagi episod yang ke-12. Dan sebelum itu kita ucapkan selamat datang kepada fasilitator tetap kita, iaitu Yang Mulia Ustaz Muhammad Tirmizi bin Mahmud selaku tenaga pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat tak Ustaz ya? Ya, saya sendiri sihat alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita telah pun memasuki episod yang terakhir bagi kisah Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah pada malam ini nanti akan kita sentuh, dan jika berkesempatan juga kita akan masuk ke kisah Nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Isa alaihissalam, insyaAllah. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran pada malam ini Ustaz, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'usyan wa ja'alna min ar-rashidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta فاغفر لنا مغفرة من عندك ورحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: آمين.
1: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: آمين.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. Kita panjatkan doa kehadrat Allah agar pembelajaran kita pada malam ini penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala jua, dan mudah-mudahan ianya memberikan manfaat untuk kita bersama dalam sama-sama kita memahami isi dan juga ayat-ayat Al-Quran ya. Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, pada 2 minggu yang lalu Ustaz ya,
1: yeah,
0: kita bersama menerusi serang langsung rancangan Tadabbur Bil Quran, dan telah pun kita ketahui akhir kisah mengenai dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana baginda telah pun merentas laut, membelah laut, dengan mukjizat yang dikurniakan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam, bersama dengan para pengikut-pengikut baginda,
1: yeah,
0: dan pada ketika itu Fir'aun mengikuti daripada belakang, dan telah pun kita ketahui akhir kisah daripada Fir'aun sendiri, yeah. Jadi mungkin sedikit flashback daripada pembelajaran yang lalu sebelum kita terus kepada kisah yang seterusnya. Silakan Ustaz,
1: yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amala.

0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di udara pada malam ini. InsyaAllah kita akan menyambung surah, kita akan menyambung kisah Nabi Musa Kalimullah, Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah ini adalah episod yang terakhir bagi Nabi Musa. Kerana panjangnya ceritanya tu, banyak kisahnya, maka hingga 5 episod. Baik, pada minggu lepas kita telah berhenti pada di mana Nabi Musa dah selamat sampai ke seberang. Kemudian dia bermunajat kepada Allah selama 30 malam. Kemudian oleh kerana dia telah kita kata melanggar perintah Allah, yang di mana beliau telah, baginda telah bersiwak, memberus giginya dengan menggunakan siwak dengan niat memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita bila kita nak solat, kita nak kita mewangikan mulut, maka dia, baginda pun sebenarnya berniat begitu. Tapi kata Allah, Musa, wahai Musa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih harum daripada bau kasturi di sisi aku. Di sisiku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis qudsi. Jadi kerana itu, maka tambah lagi 10 malam, 40 malam. Dan pada baginda bermunajat itu, nak menerima kitab Taurat, kaum yang di bawah ni masuk malam ke 31 dah mula susah hati. Dah fikir Musa ni lupa kita ni sudah. Dia mula menyembah, mengambil patung sebagai sembahan. Itu anak patung anak lembu.
1: Anak lembu yang diperbuat daripada emas,
0: daripada emas yang dileburkan. Yang diusulkan oleh seorang yang bernama Samiri.
1: Samiri.
0: Jadi turun, Nabi Musa turun dan tengok kaumnya menyembah anak lembu, sangat marahlah. Memang marahlah. Aku berkaitan dengan kamu, aku sedang bermunajat dengan Tuhan nak minta kitab sebagai panduan kita ni. Kamu di bawah buat ulah. Menyembah anak lembu.
1: Jadi, dan pada ketika itu Nabi Harun yang juga ada memimpin mereka sebetulnya, memberi nasihat pun
0: tak boleh nak ni juga, nak terkabir olehnya. Maksudnya diorang ni memang ramai yang buat begitu tu. Jadi kerana itu, setelah mereka nampak Nabi Musa, jadi mereka pun tenang dan rasa okey, rupanya Musa ada hidup. Fikir kami ni ada lagi dah. Baik, okey. Jadi diorang pun yang mana dah buat salah tu menyesal. Jadi antara cara untuk kata bertaubat, Allah kata, Allah, diorang ni mesti berbunuh-bunuhan sama sendiri. Dengan dia mereka berkumpul ramai-ramai, semua yang terlibat tu, yang terlibat tu maksudnya berkumpul ramai-ramai setempat, memegang pisau, masing-masing memegang pisau. Bila Allah Ta'ala hantar awan gelap yang menyelubungi mereka dalam keadaan tu, maka mulalah bunuh-bunuhan. Siapa yang mati dikira syahid, terampun dosanya. Siapa yang hidup pun dikira terampun juga dosanya. Jadi macam tu sekali. Jadi itulah cara diorang bertaubat pada ketika itu. Dan selepas itu Nabi Musa pun membacakan kepada mereka kandungan Taurat. Pada mulanya mereka enggan menerima.
1: Agak keberatan.
0: Sebab diorang ni biasa hidup dulu masa di bawah pemerintahan Fir'aun dulu. Agak bebas. Bebas.
1: Tiada peraturan.
0: Jadi mereka cuma memberontak pasal diperhambakan. Tapi dari segi akidah mereka tidak ada waktu itu. Mereka ikut dia menyembah berhala-berhala, patung-patung. Jadi diperuntukkan kepada mereka mengikut Nabi, Tuhan yang satu. Agak macam keberatan. Ada pula undang-undang, lawnya ada. Tak boleh hari Sabtu tak boleh bekerja, apa semua mesti. Jadi ini undang-undang mana ni? Jadi agak merontak. Sampai Allah Ta'ala terpaksa, Allah Ta'ala ancam mereka dengan bukit, dengan gunung. Kalau kamu tak mau terima, aku hempap kamu dengan gunung. Baru tak mereka terima. Cintu sekali ya. Jadi sampai setakat sana kita pada minggu lepas. Pada minggu ni kita untuk menghabiskan cerita Nabi Musa ni, kita akan kutip cerita-cerita yang terdapat di zaman Nabi Musa ni. Walaupun kita sebenarnya tidak tahu mana urutan yang sebenarnya. Sebab ulama sendiri pun tidak tahu yang mana dulu mana kemudian. Tapi diceritakan dalam Al-Quran. Tanpa Allah Ta'ala menyebutkan urutannya. Tapi memang berlaku. Antara yang berlaku ni ialah Nabi Musa ditakdirkan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Pada satu ketika Nabi Musa sedang menyampaikan kuliahnya, ceramahnya kepada Bani Israel.

0: tiba-tiba dia berdiri seorang lelaki. Dia bertanya, wahai Musa, di bumi ini ada tak orang yang lebih halim daripada engkau? Nabi Musa jawab dengan confident, nada, nada. Maka Allah Ta'ala tegur Nabi Musa, wahai Musa, tak boleh cakap macam tu. Sebab ilmu Allah tu luas. Walaupun kau Nabi, tapi ada ilmu yang kau tak ada, ada pada orang lain. Jadi Nabi Musa kata, ada lagi orang yang lebih tahu pada kau? Ada. Kau pergi jumpa dengan ada seorang lagi hamba Allah yang tempatnya di pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut, Majma' al-Bahrain. Jadi kau pergi ke sana. Nabi Musa cakap, macam mana aku nak kenal orangnya? Kata Allah Ta'ala, kau bawa seekor ikan, masukkan dalam bakul, jaring. Kata ulama, ikan tu ikan bakar yang dah dipanggang, ikan kering lah. Masukkan dalam bakul, bawa sebagai bekal. Di mana nanti ikan tu akan hilang nanti. Dalam perjalanan nanti ikan tu akan hilang. Di situlah tempat kau akan jumpa dengan orang ni. Maka dia pun ajaklah dia punya pembantunya, nama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni pembantu dia, orang kanan dia. Dia pun berjalan sampai ngalih sudah letih. Dia pun
1: dengan berbekal ikan ni
0: tadi, ikan dari tu.
1: Ikan bakar.
0: Belum makan tu. Yeah. Baru bawa sampai letih, letak kepala dulu, sandar, rehat di tempat tu. Kemudian tertidur. Dalam dia tidur tu, dia dan Yusha' bin Nun ni, ikan tadi memang takdir Allah Ta'ala itu tempat perjumpaannya, dan ikan tu hidup balik. Dia melompat keluar daripada bakul tu, masuk berenang ke laut. Tanpa dia sedari. Okay. Nabi Musa pun terlelap sekejap kan. Dia terbangun, jauh lagi perjalanan kita ni kali. Jalan lagi, jalan lagi, bangun jalan. Sampai satu tempat, dia rasa lapar. Cakap dengan Yusha', mana bekalan kita ni? Keluarkan. Dibuka bakul tu, bekas makanan tu, ada ikan tu. Baru dia teringat, dia cakap, agaknya ikan tadi melompat waktu kita ni tidur. Kan, kita tak sedar waktu tu kita terlelap. Mungkin di sana tu tempat perjumpaan. Maka mereka pun bergegaslah balik ke sana tadi. Jumpa dengan seorang lelaki yang sedang duduk. Nampak orang yang tenang, orang yang berilmu. Dia berkata, dia bagi salam, jawab salam. Dia kata, siapa engkau? Aku ni, nama aku Musa bin Imran. Betul, kata orang lelaki tu, oh, Musa Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ada apa? Dia kata, aku nak belajar daripada engkau. Aku nak belajar daripada engkau sesuatu. Kata lelaki ni, Nabi Khidir lah, dan Nabi Khidir. Dia kata, wahai Musa, engkau ada ilmu yang Allah Ta'ala ajar pada engkau yang aku tak tahu, dan aku ada ilmu yang Allah Ta'ala ajar yang kau tak tahu. Maksudnya apa tu? Maksudnya manusia tu diberikan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan. Jadi tak boleh kita nak kata aku paling pandai, aku paling indah. Jadi kita kena sentiasa merendah diri. Jadi kata dia, kata Nabi Musa, aku nak ikut engkau, ajarlah aku sesuatu, sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi Khidir, baik, kalau kau nak ikut, syarat satu je, kau jangan tanya apa-apa. Apa terjadi, kau jangan tanya. Kau jangan komplain. Okey, bos.
1: Ikut saja.
0: Okay.
1: Jadi Nabi Musa sama orang Yusha' kanannya
0: bin, tadi, Yusha' bin Nun tadi, baik, ikut. Baik, okay, tak apa, ikut. Kalau kau nak ikut kan, kau nak tengok apa ilmu yang Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala ajar pada aku. Manakah ini perintah Allah, maka aku terima. Maka dia pun berjalan sampai ke tepi pantai. Ada perahu, perahu agak besar, orang naik perahu tu. Dia pun tahan perahu tu. Orang perahu tu kenal dia, Nabi Khidir ni. Dia memang makruf kawasan tu, dia orang kenal dia. Sebab dia ni, orang kenal dia ni orang yang karamah. Orang katanya nama dia Khidir tu, Khidir tu masih hijau kan. Sebab bila katanya, bila dia duduk satu tempat, kalau tempat-tempat yang macam tanah kering, rumput kering, tanah tu, rumput tu kan jadi hijau semua lepas. Maksudnya
1: jadi subur semula.
0: Subur semula. Itu Khidir. Jadi orang pun main naik. Khidir main naik dengan kau punya kawan main naik. Jadi bertiga naik sana. Lepas tu tanpa upah tu, nama umi upah tu. Sebab memang orang kenal dia. Sampai satu tempat, di pertengahan jalan, tiba-tiba Nabi Khidir ni, dia cabutnya sekeping papan bah daripada perahu tu. Sekeping kata riwayat, ada satu kata mengata dia mencabut satu keping papan. Ada yang mengata tak, dia menebuk lubang.

0: tebuk lubang tu, dia ambil satu kayu, ditampal di situ, dia duduk di situ supaya dam, air dah masuk. Tapi di tebuknya, lepas tu dia tak, kayu dia tak situ. Nabi Musa ni, orang yang jenis dia tak boleh tengok ada
1: keganjilan.
0: Keganjilan dia akan cepat
1: tanya.
0: Ha, macam dulu ketika dia menolong orang berkelahi, ingat di Mesir dulu. Dia tak boleh tu, dia akan cepat bertindak. Jadi lupa dia janji dia tadi tu. Yang dia akan bertanya. Terus dia, "Eh, kenapa kau ni? Dah lah orang tu tumpang kita ni free. Kan? Kau rosakkan pula perahu dia." Nabi dia cakap, "Kan aku dah cakap tadi, jangan tanya."
1: Jangan tanya.
0: Jangan
1: syarat
0: tanya.
1: Pertama jangan tanya.
0: Jangan tanya. Oh, benar-benar kata, "Aku lupa, minta maaf. Aku lupa. Aku lupa," kata Nabi Musa, "aku lupa. Bah, dapat. Jalan lagi. Dah sampai ke ujung, turun, dah seberang laut, tu, sungai tu turun, jalan, nampak ada seorang budak tengah main dengan kawan-kawannya." Nabi Khidir ni, dia pergi kepada budak tu, kata riwayat ada yang mengatakan disembelihnya budak tu. Ada yang mengatakan nak dicabut kepala budak tu. Yang penting dibunuhlah budak tu. Dibunuh budak tu. Kali ini Nabi Musa tak tahan, betul tak tahan. Kalau tadi sekadar menebuk lubang, ini membunuh terus lah. Dan bunuh tu budak yang belum ada dosa, belum ada pahala lah. Budak yang belum ni lah, yang belum baligh. Dia cakap, "Nampaknya aku duduk dengan kau ni, aku jadi susah," kata dia. Susah hati. Lepas ni jadi apa-apa lagi, aku nak mau ikut lagi. Nak mau ikut engkau lagi sekejap. Dia sendiri cakap, "Aku tak mau ikut engkau. Macam kau ni orang pelik," dia cakap. "Tapi sebab Allah Ta'ala perintahkan aku ikut, aku ikutlah. Aku nak tahu apa hikmah sebalik ni." Baik. Dapat. Jalan lagi. Jalan lagi sampai ke depan. Nampak ada kampung. Diorang masuk kampung tu, minta ni lah, minta kita mustadif, minta bertamu. Kalau ada orang nak tamu, orang lapar, musafir. Nak ada seorang pun sanggup membuat jadikan orang tetamu. Dan beri makan pun nak mahu. Sampai di tengah kampung, di ujung kampung, ada nampak satu bangunan usang. Dinding itu kan runtuh. Nabi Khidir cakap, "Mari tolong, kita tegakkan balik. Susah payah ni, dengan lapar, dengan penatnya, tolong tegakkan balik." Tegak balik. Dah sampai situ, Nabi Musa dah tak tahan dah. Cakap, "Sekarang ni cuba kau ceritakan apa sebenarnya ni cerita ni. Apa yang berlaku sebenarnya ni kan?
1: Mau apa di sebaliknya ni?
0: Jadi Nabi Khidir cakap dengan dia, "Ini semua Allah Ta'ala punya takdir. Allah Ta'ala punya
1: ketentuan.
0: Dia yang mentakdirkan aku buat macam ni. Pertama sekali, kapal tu kenapa aku lubangkan? Sebab di pertengahan jalan tu, di pertengahan sungai tu, ada satu, kita kata, pemerintah di kawasan tu, dia akan rampas semua perahu yang lalu di sungai tu. Kecuali yang buruk ataupun yang rosak. Jadi, sebab tu aku lubang, bila lubang, dia tengok lubang, dia tak ambil lah. Pasal berlubang. Jadi, di sana aku telah menyelamatkan punca pendapatan tuan punya perahu ni. Kalau aku lubangkan, boleh usai daripada tu kan. Sikit je lah dia punya mudarat. Daripada dia ambil terus. Di sana. Jadi, tu pertama. Tu cara nak elak mudarat yang lebih besar, kita buat mudarat yang kecil. Kata ulama. Okay. Budak yang aku cabut kepala tu, ataupun aku bunuh lah budak tu, aku bunuh tadi tu. Budak tu, mak bapak dia orang yang Muslim yang baik, beriman pada Allah Ta'ala. Budak ni ditakdirkan Allah, dia besar nanti, dia akan jadi orang yang jahat. Dan ditakuti dia akan membawa indungnya ni ke arah kejahatan. Kerana orang kasihkan dia ni, dia orang akan ikut dia punya permintaan apa semua, sampai dia orang jadi keluar daripada iman. Jadi menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku cabut kepala dia, aku bunuh dia. Sebab nanti Allah Ta'ala akan gantikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan dia dengan anak yang lebih baik. Dan benar. Allah Ta'ala gantikan kepada pasangan suami isteri tu, yang soleh tu, seorang budak, anak perempuan. Dan anak itu, anak perempuan tu besar, dia menjadi ibu kepada beberapa orang Nabi.
1: Masya Allah.
0: Dalam Bani Israel. Nabi ya, bukan Rasul. Nabi-Nabi yang kita tak berkenal. Tapi itu takdirnya. Memang betul. Kata ulama, dia menjadi ibu kepada beberapa Nabi-Nabi selepas itu. Yang kedua. Yang ketiganya, bangunan yang nak, dinding yang nak runtuh tu merupakan dulu tempat tinggal satu keluarga.

0: orang soleh.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Dia dah meninggal dan dia meninggalkan dua anak kecil, anak yatim. Dan anak yatim ni masih kecil. Di bawah timbunan, di bawah bangunan yang nak runtuh tu, ada harta benda yang ditanam oleh indung ni. Ha, jadi kalau bangunan tu runtuh, kita biarkan runtuh, maka akan terbongkarlah harta tu. Ha, sedangkan diorang ni masih kecil, tak dapat nak mempertahankan hak diorang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita tegakkan balik sampai diorang besar. Ha, nanti kalau takdir runtuhkah ataupun diorang boleh cari sendiri, maka diorang berhak mendapat harta tu.
1: Yeah.
0: Ha, ayat terakhir dia kata, wama fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, kata Nabi Khidir. Itu semua bukan aku buat dengan kehendak aku. Ha, itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah ilmu yang Allah Ta'ala ajar pada dia. Nabi Musa tak ada ilmu tu. Jadi ada orang Ta'ala ajar ilmu yang orang lain tak ada.
1: Yeah.
0: Ha, jadi tak semua orang sama. Yeah. Sebab itu kata Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas setiap orang yang alim tu ada lagi yang alim.
1: Yeah.
0: Dan terakhir sekali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hmm. Tak boleh kita membangga diri kata kita lah orang yang pandai pun tidak.
1: Betul.
0: Okay. Okay. Baik, itu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hmm. Lepas tu Nabi Musa pun barulah sedar, oh bahawasanya ada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu lain daripada ilmu aku. Jadi kita kena sama-sama terima bekerjasama. Kata ulama di sini boleh banyak-banyak ilmu boleh dapat. Iktibar pertamanya, kita adab berguru, jangan cepat melompat.
1: Yeah.
0: Kalau kita yakin dengan guru tu, jangan cepat kita ni banyak soal dengan guru.
1: Yeah.
0: Guru tu buat tu maksudnya adalah sebab-sebabnya.
1: Mm-hmm.
0: Selagi mana kita tengok dia tu orang yang kita kata beriman dengan Allah dan Rasulnya, maksud dia buat tu ada apa-apa, jangan, especially jangan terus kita ni sebar keluar terusnya.
1: Mm-hmm.
0: Guru aku ni buat macam ni, jangan. Mm-hmm. Tak puas hati, tanya guru.
1: Yeah.
0: Beradab, tanya guru dulu. Okay. Kemudian adab kita ni nak berguru, berjumpa, minta izin.
1: Yeah.
0: Kita sentiasa merendah diri dengan dia. Mm-hmm. Itu adab-adab kita ni berguru lah. Baik, lepas tu, itu yang pertama yang berlaku pada zaman ketika selepas daripada kita kata turunnya Taurat. Kemudian selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa apa, sebelum tu kisah penyembelihan lembu. Penyembelihan lembu ni berlaku ceritanya dalam surah Al-Baqarah, diceritakan dengan lebih lanjut dalam ayat 67 sehinggalah ayat ke 74, diceritakan tentang penyembelihan lembu. Tujuannya lah untuk menghidupkan orang mati. Kisahnya, ada satu pembunuhan telah berlaku. Ada seorang kaya Bani Israel ni, waktu diorang duduk di kita kata sebelum pergi ke Baitul Maqdis tu, sebelum mereka sesat di Padang Tih tu, mereka di sana, ada seorang kaya daripada Bani Israel ni, dia dah tua tapi dia tak ada zuriat.
1: Mm-hmm.
0: Dia cuma ada anak saudara.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Anak saudara ni memang ikut dia punya hukum, dia mewarisi lah.
1: Yeah.
0: Dia duduk tunggu bila orang tu nak jalan. Dia tunggu bila orang tu ni nak meninggal dunia.
1: Mm.
0: Tak meninggal-meninggal, tengok. Panjang pula umur orang tu ni.
1: Mm.
0: Jadi dia nak harta tu. Macam mana cara nak buat? Jadi satu malam dia bunuh orang tua tu. Dia bunuh orang tua tu. Lepas tu dia ambil mayat tu. Dia ambil mayat tu, dia pergi letak di perkampungan Yahudi ni. Banyak perkampungan dia orang kan. Diorang ada 12 kita kata kabilah yang besar. Letak satu kabilah ni, letak dekat pintu masuk perkampungan tu. Supaya apa? Supaya pertuduhan itu bawa ke orang sana yang kena. Okay. Jadi letak sana. Esok paginya dia buat-buat cari dia punya pakcik. Buat-buat cari dia punya pakcik ni. Cari pakciknya. Pergi tanya Nabi Musa. Musa, pakcik aku ni tak ada ni, mana cari-cari konon-konon. Mm-hmm. Lepas tu orang riuh lah jumpa mayat depan perkampungan tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bila datang perkampungan cakap, kamu orang-orang kampung ni yang bunuh pakcik aku rupanya.
1: Mm-hmm.
0: Maka mereka bertelagah di sana. Menuduh-nuduh. Tak, kami tak buat, kami tak tahu siapa semua tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi akhirnya ada yang berkata, kita kan ada Nabi di sekeliling kita ni. Okay. Kenapa tak

0: tanya Nabi. Dia tentu tahu kan. Dia rapat dengan Allah. Baik. Abah, tanya Nabi Musa. Nabi Musa pun, dia pun bertanya dengan Allah SWT lah. Menunggu wahyu. Kata Allah, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk menyembelih lembu. Lembu betina. Diorang macam, ya betul kan. Penyelesaian dia sekarang ni nak tahu siapa yang bunuh ni pak cik ni. Orang mati ni siapa yang bunuh.
1: Tapi Allah Ta'ala menyuruh untuk menyembelih lembu betina.
0: Dari kalam Nabi Musa tu, Allah Ta'ala suruh sembelih lembu betina. Diorang macam, di mana dia punya rasional dia?
1: Yeah.
0: Ha, dia kata qalu atattakhidhuna huzwa. Kau nak main-main ke Musa ni? Kau nak main-main ke ni? Nak main-mainkan kami? Dia kata aku tak main-main. Itu memang pesuruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Ha. Tapi mereka masih rasakan benda tu main-main. Sebab itu mereka memanjangkan soalan. Mereka masih memanjangkan soalan. Mula-mula dia kata main-main ke tak? Baik. Orang kata pula qalu du'ana rabbaka yubayyin lana ma hi. Baik, kalau betul lembu jenis macam mana? Umur macam mana? Sebenarnya simple je soalan tu, arahan tu sembelih lembu. Mana-mana lembu betina kamu sembelihlah. Diorang rasakan main-main, diorang pun nak main-main juga. Diorang cakap baik. Kalau macam tu cuba tanya dengan Tuhan, tanya dengan Allah Taala. Dia tak cakap Allah. Dia cakap qalu du'ana rabbak. Tanya dengan
1: Tuhan kau.
0: Soalnya bukan Tuhan dorang, Tuhan Nabi Musa. Macam tu sekali dorang ni punya kasih sayang dorang tu sebenarnya kurang dengan Nabi dorang. Sama ada tak ada langsung ataupun kurang lah. Okay. Tanya dia umur macam mana? Kata Allah umur pertengahan, tak juga tua, tak juga muda, pertengahan. Kemudian dorang tanya lagi, baik, apa pula warnanya? Maksudnya apa pula warna? Kata kata Allah warnanya kuning keemasan. Yang cantik, yang bila nampak menyenangkan hati. Mana nak cari lembu macam tu. Kemudian tak puas hati, tanya lagi. Cuba keterangkanlah, bagi detail ni, kami nak tahu lembu macam mana ni, kami nak sembelih ni. Maka kata Allah, lembu yang tak pernah bekerja. Dia tak digunakan untuk membajak tanah nak apa. Lembu tu yang dia macam pet ni, pet. Macam pet di rumah. Macam tu bah. Bagai binatang apa, peliharaan. Macam tu je. Akhirnya oleh kerana banyak tanya, diorang kepayahan mencari. Cari mana lembu macam tu? Pertengahan umur,
1: warna keemasan,
0: indah-indah digunakan untuk bekerja. Mana nak cari? Jadi cari habis semua tu, keliling kita kata diorang punya kawasan tu, berjumpalah yang dimiliki oleh anak yatim. Anak yatim ni, dan anak yatim ni, ini pet dia. Kesayangan dia. Dia tak mau jual. Sampai akhirnya, baik kalau nak jual juga, dia punya, dia disyaratkan kepada orang, kalau nak jual juga aku boleh jual, tapi harganya emas seberat kulitnya.
1: Berat tu. Lembu.
0: Seberat kulit dia. Jadi setelah di lapah tu, kulit ditimbang lah, banyak tu lah dia punya harga
1: emas.
0: Lembu tu emas yang orang kena bayar. Asalnya simple saja, tapi kalau orang menyusahkan diri dan orang menganggap itu sebagai olok-olok daripada Allah, orang pun nak olok-olok juga, maka Allah Ta'ala kenakan orang dengan benda yang sangat berat. Okay. Setelah disembelih, maka kata Allah faqul nadribuhu bi ba'dihha, ambil sebahagian daripada lembu tu yang disembelih tu, pukul ke badan si mati. Berkenaan dengan ni, ulama tak ada, Allah Ta'ala pun tak jelaskan apa bahagian yang dia ambil. Ada yang mengatakan ambil dia punya paha, ada yang mengatakan tulangnya, ada yang mengatakan ekornya. Yang penting ambil bahagian tu, pukul di badan si mati. Si mati tu on the spot bangun. Terus orang bertanya, siapa yang bunuh kau? Maka dia menjawab, yang bunuh tu anak menakanku sendiri. Maka dia pun ditangkap, dia hukum bunuh, dan tidak adalah apa ni kita panggil apa, bahagian untuk dia. Dia pun mati kena bunuh. Jadi itu pembunuhan yang berlaku di zaman
1: Nabi Musa
0: alaihissalam. Jadi benda yang kita nak kata mukjizat lah. Allah Ta'ala izharkan mukjizatnya melalui Nabi Musa tu, pukul mayat dengan
1: yang memukul tu siapa Ustaz?

0: Nabi Musa sendiri.
1: Tak, tak diceritakan. Kata Allah faqul nadribuhu, maksudnya ramai. Maksudnya diorang ni yang minta hukuman ni, diorang ni ambil bahagian tu pukul. Tapi dengan izin arahan Nabi Musa tadilah. Okey. Jadi hidup dan begitu diorang punya apa ni penyelesaian masalah ni. Alhamdulillah selesai. Kalau kita tengok kan cerita ni daripada tadi ni, bangunkan orang mati, kemudian tadi
0: lembu
1: lembu kisah-kisah tu, kalau kita lah makin kuat ataupun makin lemah iman kita ni, kepercayaan kita kepada Nabi kita tu,
0: tentu saja makin kuat tu,
1: kalau kita lah orang Islam.
0: Bila melihat kepada apa yang terjadi tu Ustaz,
1: kita yang tak pernah jumpa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pun, kita dengar cerita dia, kita percaya beriman. Diorang ni menyaksikan dengan mata kepala sendiri ni, masih lagi tidak kuat iman, tidak, maksudnya
0: tidak mempercayai,
1: tidak mempercayai, bahkan meremehkan Nabi mereka, Nabi Musa asal. Itulah ulahnya Bani Israel. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan sifat daripada kita ni.
0: Amin.
1: Alhamdulillah kita ni umat Islam, umat yang sayang Nabi kita.
0: Ya, betul.
1: Orang ucap Nabi kita, tunggu dah. Orang lukis hina Nabi kita, lukis kartunnya lah. Sampai sampai mati kena bunuh. Tapi bukanlah maksud kita nak hukuman macam tu, tapi maksud kita sayang Nabi kita. Kita sanggup buat apa saja, sanggup mati untuk Nabi kita ni. Jauh beza dengan umat Bani Israel dulu. Alhamdulillah. Kemudian selepas daripada tu, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bawa kaum dia masuk ke Baitul Maqdis. Okay, sampai di sempadan Baitul Maqdis, kita kata sempadan kalau Palestin lah. Cerita-cerita Palestin. Sampai di sempadan sana, Nabi Musa, perintah Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pilih 12 golongan, 12 ketua. 12 ketua ni mewakili 12 kabilah Bani Israel. Kita ingat Bani Israel kan Nabi Yusuf dulu, 12 adik-beradik, mewakili tu. Setiap tu mewakili satu. Jadi pilih dua seorang ketua mewakili ni. Tujuannya apa? Diorang ni akan jadi mata-mata untuk pergi mengendap keadaan bandar tu, apa ni, waktu tu Baitul Maqdis yang ketika tu dihuni oleh kaum Kanaan. Mereka pun pergilah 12 orang ni, yang kita kata-kata gagah perkasa lah, yang pandai, pergi ke sempadan tu, mengendap masuk ke bandar Kanaan, bandar Baitul Maqdis tu. Mereka dapati orang Kanaan ni orang yang tubuh badannya gagah perkasa lah, jauh melebihi diorang lah. Diorang tengok tadi mula semangat, tengok tubuh badan baru kecut tu dah lah, kecut perut. Akhirnya balik 12 orang tu, diorang begitu dekat kaum diorang, jangan tah kita lawan diorang ni, jangan tah kita ni masuk ke Baitul Maqdis ni. Kalau kita masuk ni memang mati kita ni. Diorang ni nampak orang yang gagah, yang hebat, yang brutal. Jangan tah lawan. Dalam 12 orang tu, 2 orang saja yang sanggup, yang maksudnya yang sanggup berperang, yang kita kata mau sangguplah, kita kata angkat pedang, iaitu Yusha' bin Nun. Dia pun salah seorang ketua, dan seorang lagi ialah ipar Nabi Musa. Yang abang ipar yang menikah dengan kakaknya Maryam. Yang lain semua tak mau. Bila jadi macam tu, dua kabilah je yang boleh, yang lagi 10 nak mau, macam mana nak masuk berperang? Jadi sampai Nabi Musa pun macam akhirnya macam marah benar dengan orang ni, sampai dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana diorang tu tidak mau masuk, diorang cakap, pertama cakapnya kasar bah. Apa kata diorang? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Okey. Kami tak mau masuk bah Musa. Dalam tu orang yang brutal bah, kami tak mau masuk.
0: Orang kuat-kuat.
1: Kalau diorang keluar, kalau diorang keluar dengan rela hati, kami masuk. Penakut punya bah. Penakut bah. Sampai kemudian akhirnya mereka kata apa? Kami tak akan masuk ke dalam itu selagi mana mereka berada dalam tu. Sekarang ni Musa, engkau pergilah berperang dengan Tuhan kau. Macam tu kata diorang pada Nabi Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Engkau pergi dengan Tuhan kau pergi perang, kami duduk sini Musa, kami tak masuk. Macam tu ulah diorang terhadap ajakan suruhan Nabi diorang. Dah tak mau satu hal, bercakap tu bahasa dalam
0: kasar.
1: Pergilah kau dengan Tuhan kau Musa. Kami tak

0: dah berapa lama dia hidup dorang dengan Nabi Musa ni, perjalanan dorang semua, tapi masih seolah tidak menganggap Nabi Musa tu dorang punya nabi bah. Jadi Nabi Musa sampai nyamal, apa kata Nabi Musa? Nabi pun berdoa, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki upaya kecuali terhadap diriku dan saudaraku Harun. Maka pisahkanlah kami, kami berdua ni, dengan orang-orang yang fasik. Maksud jangan masukkan kami dalam golongan orang-orang yang fasik ni. Jangan apa kami terikut sampai kami tunduk patuh pada mereka. Maka sebagai hukumannya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Baitul Maqdis itu menjadi haram bagi mereka masuk. Maksud mereka terhalang daripada masuk. Dan dalam masa mereka terhalang tu, mereka akan sesat di padang Tih selama 40 tahun. Padang Tih tu ialah dikatakan di utara Sinai. Sebelum masuk ke Baitul Maqdis ada padang pasir. Di sana tak ada orang tu. Diorang tak jumpa jalan. Tak berjumpa jalan. Selama 40 tahun diorang berjalan berpusing-pusing, tak jumpa jalan. Di sana tak ada orang duduk. Sampai mati di sana, ramai mati di sana, lebih kurang sepertiga daripada mereka mati di sana. Yang tinggal yang generasi baru yang lahir di sana di padang pasir tu. Yang lain, yang generasi lama mati habis. Sampai macam tu sekali, mereka punya ulah, mereka punya kedegilan, maka Allah Ta'ala hukum mereka sesat duduk di padang Tih tu dengan apa, kehinaan 40 tahun. Dengan padang pasir, duduk padang pasir.
1: Tiada penempatan.
0: Tiada penempatan. Tapi ini kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebab ada nabi dia, maka dia masih kata menjaga mereka. Bila duduk padang Tih tu, bila duduk tu padang pasir, nak cari apa? Makan macam mana? Maka Nabi Musa bawa dorang duduk sana. Mereka kata, kita nak makan apa ni wahai Musa? Maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Manna dan As-Salwa. Al-Manna bukan nama orang ni, bukan Salwa. Al-Manna ni kata ulama, dia sejenis macam
1: manisan, bukan?
0: Ada yang mengatakan dia tu manisan. Bila campur dengan minuman, dia akan menjadi minuman manis lah. Ada yang mengatakan dia bentuk macam apa, dia turun daripada langit sampai terletak di atas daun-daun. Dia berwarna putih, lebih putih daripada salji. Rasanya lebih manis daripada madu. Dia akan turun setiap pagi, bermula daripada terbit fajar sampai terbit matahari. Istilahnya, kalau siapa tak bangun subuh, nampik lah. Macam tu, dia akan hilang. Terbitnya matahari, dia akan hilang. Dia mula terbit daripada fajar, terbit fajar sampai terbit matahari. Dan diorang boleh makan waktu tu dan boleh bekalan untuk hari tu saja. Untuk sampai petang diperlukan berapa banyak? Banyak tu dia boleh. Kalau dia simpan sampai untuk esok, tanpa untuk esok lah.
1: Dia dapat. Hilang.
0: Dia akan hilang.
1: Dia
0: akan kita kata hilang lah. Lenyap macam tu. Kemudian satu lagi ialah makanannya lah, ialah burung. As-salwa ni ialah sejenis burung. Burung tu besar-besar, lebih kurang gemuk lagi daripada burung merpati. Burung tu dia datang, sekali datang dalam bentuk macam-macam awan hitam, tiba-tiba boom, jatuh. Dan senang ditangkap. Dapat pakai pukat, dapat pakai apa, tangkap dia. Bila turun, kita pegang, kita masak sembelih.
1: Boleh,
0: sama juga yang ni pun, dia tak boleh lebih untuk hari tu. Dia mesti untuk cukup-cukup hari tu saja. Untuk
1: makan,
0: untuk tengah hari dan malam. Kalau diniatkan untuk esok, bila masuk bangun pagi je, burung tu dah busuk. Dah berulat. Macam tu. Jadi untuk hari tu saja. Kecuali hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, diorang boleh tapau untuk hari Sabtu. Sebab hari Sabtu diorang dilarang bekerja, dilarang buat apa-apa. Hari tu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadat. Jadi hari tu mereka dilarang buat apa-apa pun. Jadi boleh untuk hari Jumaat, dia boleh ambil bekalan untuk hari Sabtu juga. Jadi untuk dua hari. Lain daripada hari lain, semua untuk hari-hari, sehari-sehari.
1: Sampai
0: hari Jumaat boleh ambil untuk dua hari. Tu. Jadi bila dah macam tu,
1: selama 40 tahun ni Ustaz?
0: Bukan 40 tahun. Tidak. Sebab di pertengahan Nabi Musa akan meninggal. Dan sebelum tu pun, selepas dah berapa lama mereka makan tu, mereka rasa boring. Mereka minta, tidak mau lagi makan makanan syurga. Pelik dah.
1: Ini
0: mau makanan syurga lagi. Kami
1: ini Bani Israel ni.
0: Bani Israel. Kami

0: Ingatlah makanan dulu-dulu kami ni, kami memang makan bawang-bawang, makan rempah-rempah, makan apa ni, tumbuh-tumbuhan macam tu lah.
1: Yeah.
0: Dah dapat makanan syurga, minta makanan yang biasa-biasa ni.
1: Yeah.
0: Okey. Jadi makanan ada sudah. Kata diorang, kalau kami haus macam mana Musa? Kata Allah, pukullah Musa, pukul batu tu dengan tongkat kamu, maka akan terpancutlah air. Batu tu, ulama kata ada banyak pendapat. Ada kata batu tu memang batu special yang dibawa ke mana-mana batu tu. Bila macam kita kata macam kuku.
1: Yeah.
0: Macam mesin kuku tu kali, mesin batu tu empat segi diletakkan, bila waktu minum, bila sampai mereka berkemah di mana-mana, turunkan batu tu, Nabi Musa pukul tongkat tu, maka akan terpancutlah air. Batu tu empat segi, setiap segi tu ada tiga lubang. Jadi semua saya ada 12. 12 lubang. Setiap satu lubang tu untuk satu kabilah. Nah, diorang tak akan ambil yang kabilah lain punya. Khas. Bila diorang nak beredar pergi tempat lain, nak pindah pergi tempat lain, maka mereka akan angkat batu tu bawa atas unta berjalan lagi macam tu. Jadi macam mesin kuku lah.
1: Boleh bawa ke mana saja.
0: Satu lagi pendapat mengatakan tak, dia batu yang berada berdekatan dengan Nabi Musa. Bila masa diorang minum, Nabi Musa akan ketuk lah. Mana-mana batu yang dekat, hampir diketuk, maka batu tu akan terpancut. Maksudnya banyaklah batu tu.
1: Yeah.
0: Setiap kali berhenti ada batu tu. Ada tempat-tempat lain. Dua-dua pendapat tu lah. Okay, diorang cakap makan ada sudah, minum ada sudah. Ni panas ni Musa ni, tengah padang pasir ni macam mana ni? Maka Allah Ta'ala hantar awan. Awan yang special yang menaungi mereka. Kata menjadikan teduh. Kata ulama, kata sebagai ulama, bukan setakat teduh, dia menyejukkan lagi. Ada aircon lagi tu. Awan tu bah.
1: Menyejukkan.
0: Menyejukkan. Dahlah ada awan. Terlindung panas. Menyejukkan lagi tu. Oh, special benar orang. Special benar.
1: Makanan syurga.
0: Makanan syurga. Awan lagi. Tu pun tak
1: air beriman. Lagi tu pacut
0: tu daripada tu. Tu pun tak beriman lagi, ya Allah.
1: Kemudian
0: kata mereka, ni pakaian macam mana? Nak cari mana pakaian ni untuk tengah padang pasir ni kan? Anak-anak kami ni membesar. Kalau Allah Ta'ala jadikan pakaian mereka itu membesar mengikut umur mereka. Dia memang pakaian itu membesar mengikut tubuh mereka. Bila anak tu makin besar, pakaian itu pun ikut membesar. Allah Ta'ala punya kerja senang je, bukan susah. Jadi itulah kehidupan mereka di ketika di padang pasir, ketika itu mereka itulah. Sampailah satu waktu mereka rasa boring, itulah mereka minta, wahai Musa, boleh tak doakan pada Allah, kami nak makan benda lain lah, boring lah makan mana salwa ni. Jadi Nabi Musa dengan marah kata, kamu tu, kamu pergilah cari di mana-mana, pergilah mana-mana negeri cari makanan-makanan tu. Kalau kata ulama, ada yang mengatakan, sebab dalam ayat disebutkan Misran tu, ada yang mengatakan Mesir. Balik, patah balik ke Mesir. Ada yang mengatakan tak, Mesir tu maksudnya negeri, mana-mana negeri yang berhampiran untuk kamu cari makanan apa, makanan dunia. Macam tu. Dalam marahlah marah. Dah bagi nikmat yang besar, makanan yang paling nyaman, kamu nak yang makanan yang biasa-biasa. Itu masalah orang ni. Jadi lepas daripada tu, tidak lagi lah dah diturunkan makanan daripada syurga. Kerana apa? Kerana mereka sendiri. Mereka sendiri menolak. Okey. Jadi tak lama lepas tu, Nabi Musa dengan Nabi Harun pun dah makin tua. Nabi Musa dah berumur 120. Belum lepas 120. Nabi Musa wafat 120. Nabi Harun meninggal sebelum tu beberapa tahun. Ada mengatakan 6 tahun, ada mengatakan 3 tahun sebelum Nabi Musa. Jadi Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa kan? Nabi Harun meninggal dulu. Dia meninggal ketika mana dia dan Nabi Musa pergi beruzlah di gua. Dia meninggal di sana, dikuburkan di sana. Nabi Musa pun balik pada kaum dia, kata dorang, Bani Israel, mana Harun? Kau pergi berdua, balik seorang, mana Harun? Harun dah meninggal. Dia kata, bohong, kau bunuh Harun kan?
1: Bertuduhan.
0: Macam tu. Mentang-mentang kami suka Harun lebih daripada kau dengki, kau bunuh Harun kan? Macam tu orang cakap. Tidak, kata Nabi Harun memang meninggal. Kau tak cakap, jom kita pergi ke kubur dia. Pergi kubur dia, dia berdoa, ya Allah, bagi bukti bahawasanya aku bukan pembunuh Harun. Maka Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Harun. Nabi Musa panggil, ya Harun, bangun. Akukah yang bunuh engkau, Harun? Tidak. Aku mati kerana ajalku.

0: Mati, Allah Ta'ala matikan aku. Okey. Dia pun tidur balik, mati balik. Macam tu. Baru dah diorang rasa, diorang terima lah pengakuan tu. Sampai betul tu sekali, diorang tak tak beriman dengan Nabi diorang ni. Yeah. Satu ketika, mereka tuduh Nabi, mereka nak burukkan nama Nabi Musa ni. Mereka tuduh Nabi Musa berzina. Diorang upah, adalah beberapa orang puak ni, diupah seorang perempuan yang terkenal dengan kefasikan ni, perempuan ni. Disuruh pergi mengakun, kononnya dia berzina dengan Nabi Musa. Jadi kata Nabi Musa sedang membacakan kandungan Taurat kepada kaum dia, baca kitab lah, buat kuliah. Lepas tu tiba-tiba perempuan datang, "Musa, apa kau dah buat dengan aku?" dia cakap. "Kenapa kau rosakkan aku?" kata tu. Nabi Musa cakap, Nabi Musa jumpa dia, cakap, "Kau takutilah Allah, jangan berbohong." "Jangan berbohong, takutilah Allah," kata. Jangan jadi bahan untuk orang lain," kata. Dan dia ancam dengan apa ni, kita kata neraka dengan siksa Allah Subhanahu taala. Baru tadi takut, akhirnya dia mengakun bahawa dia telah diupah oleh seseorang, beberapa orang, untuk buat fitnah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi nak menunjukkan bahawasanya Bani Israel ni sangat-sangat degil, sampai Nabi mereka sendiri sanggup mereka fitnahkan. Sedangkan Nabi itulah dulu menyelamatkan mereka daripada perhambaan, menyelamatkan mereka daripada tenggelam di laut, kan?
1: Yeah.
0: Memberi mereka nikmat makan minum yang dari syurga. Dan mereka masih tak menghargai Nabi.
1: Nabi Musa.
0: Dan satu ketika Nabi Musa, yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW, Bani Israel ni, dia bila mandi, diorang suka mandi, rupanya mandi ni, mandi naked.
1: Jadi, dia ada baju,
0: tidak ada apa-apa. Laki-laki sama laki-laki lah, bini-bini sama bini-bini. Memang macam tu diorang punya style, mandi. Jadi Nabi Musa ni tak pernah mandi dengan diorang. Diorang cakap, "Musa ni mungkin ada apa-apa ni, mungkin penyakit, ada penyakit sopak ke apa ke, kulit dia tak baik kan, tak cantik kan. Agaknya pasal tu dia tak pernah mandi dengan kita ni." Jadi diorang ucap-ucap. Nabi diorang pada ucap-ucap macam tu lah. Okay. Satu ketika Nabi Musa mandi seorang-seorang, bajunya tu dia letakkan atas seketul batu. Batu tu bawa lari baju dia lah. Dalam hadisnya, batu hadis sahih, hadis Bukhari, batu tu bawa lari baju dia. Oleh kerana dia ni tak ada baju lain, dikejarnya baju tu, dia melimpasi ke orang Bani Israel yang sedang mandi. Baru tak ketika tu sekali dia nampak kulit Nabi Musa. Baru nampak sebenarnya tak ada apa-apa benda tubuh itu bersih, bahkan lebih cantik kulit dari kulit diorang. Cuma dia malu. Dia seorang pemalu, walaupun lelaki sama lelaki. Lepas tu barulah diorang berhenti mengucapkan
1: Nabi Musa.
0: Ni tak lagi diorang ucap-ucap kulit ni tak elok lah apalah. Sampai Allah Ta'ala beri peringatan kita ni orang mukmin. Kata Allah, "Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang yang mengucap-ngucap, mengacau-ngacau Musa." Maksudnya memang benda tu berlaku, memang diorang ucap-ucap. Jangan jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah lah, orang mukmin ni tidaklah berani macam tu lah. Alhamdulillah kita ni umat Islam cukup dengan Nabi kita ni cukup tertib. Ada saja unsur-unsur yang cuba nak mengacau, kita akan terus kita habiskan. Maksudnya tanamkan terus kekacauan tersebut. Alhamdulillah lah, sebab kita ni sayangkan Nabi kita ni. Okay. Jadi akhirnya Nabi Musa mati, wafat selepas ada mengatakan 3 tahun, ada mengatakan 6 tahun selepas wafatnya Nabi Harun. Ketika wafat itu, umur Nabi Musa ialah 120 tahun. Dan diceritakan ketika datang malaikat mencabut nyawa Nabi Musa, datang dalam bentuk manusia. Okay. Nabi Musa ni, dia tengok ada orang masuk rumah dia tanpa izin. Dia tengok, masuk rumah aku tanpa izin. Ditumbuknya orang tu bah, sampai buta matanya. Rupanya tu malaikat, dia tak tahu tu malaikat. Ditumbuknya malaikat tu. Malaikat tu kembali pada Allah Subhanahu. Ini dalam hadis Nabi SAW, bukan Israeliat. Ini memang cerita Nabi dalam hadis. Dia balik kepada Allah, dia kata dia kata, "Ya Allah, engkau untuskan aku kepada orang yang tak mau mati." Maksudnya orang tu, maksudnya berani lawan dengan malaikat maut dia. Macam orang tu nak mau mati lah. Maka Allah kembalikan mata malaikat. Dan

0: malaikat tu, Allah Ta'ala perintahkan balik-balik kepada Nabi Musa, dan Allah Ta'ala kata dekat malaikat tu, begitu Musa, letakkan tangan engkau di belakang, di atas badan seekor sapi. Okey. Atas badan sapi ada apa?
1: Ada macam tengkok tu.
0: Dah, maksudnya di badan dia kulit bulu kan?
1: Ya, bulu. Okay.
0: Kata Allah, sebanyak mana bulu di tangan kau tu, wahai Musa, sebanyak itulah umur kau, aku tambah. Macam tu. Okey.
1: Sebanyak apa tadi, Ustaz?
0: Sebanyak mana bulu yang ada, yang kau, tangan kau boleh cover di atas badan lembu tu, banyak itulah umur kau, aku tambah. Okey. Banyak itulah umur yang kau akan aku tambah. Maka kemudian Nabi Musa tanya, kemudian lepas daripada umur tu, apa apa yang berlaku, ya Allah? Allah Ta'ala kata matilah. Mati tu memang akan datang jugalah. Macam mana pun dia akan datang juga. Ini aku bagi macam tangguh. Macam tu. Maka kalau kalau kata Nabi Musa, kalau macam tu, sekaranglah. Maksudnya, maksudnya sebab memang asal tujuannya malaikat tu waktu tu memang untuk mencabut nyawa Nabi Nabi Nabi Musa, Nabi Musa. Musa alaihissalam. Yeah. Okay, ini memang Allah Ta'ala takdirkan macam itulah. Okay. Kemudian kalau kata Nabi Musa, dia mohon kepada Allah Ta'ala kalau dapat dipindahkan dia tu ke tempat hampir dengan Palestin, dengan Baitul Maqdis tu. Maka Allah Ta'ala pindahkan dia, kadarnya, kadar dekat dia tu, kalau kita baling seketul batu, macam tu memang hampir benar dengan Baitul Maqdis tu. Maksudnya dia rindu nak masuk ke tanah Baitul Maqdis tu, tanah yang dijanjikan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel, tanah yang sepatutnya menjadi milik diorang, tanah yang yang subur untuk diorang. Tapi kan diorang enggan, tak mau masuk berlawan dengan orang Kanaan, maka Allah Ta'ala haramkan mereka selama 40 tahun. Nabi Musa minta, ya Allah, biarlah aku berhampiran dengan dengan Baitul Maqdis tu. Dan Rasulullah, kata Rasulullah SAW, kalau dapat, kata Nabi, aku tunjukkan kepada engkau, aku tahu di mana tempat kuburnya, iaitu di Baitul Maqdis, ada dekat dengan bukit pasir yang berwarna merah. Sampai sekarang memang di sana kubur Nabi Musa alaihi salam. Nabi dulu, Nabi ingat Nabi Ibrahim di sana juga, di Palestin sana. Nabi Harun, Nabi Allahumma salli ala Muhammad,
1: Nabi Yusuf,
0: Nabi Ishaq pun di sana juga, di sana juga. Jadi banyak nabi-nabi yang dikuburkan di Palestin tu. Sebab itulah kita ni banyak, kalau buat tour, kita akan minta nak masuk juga ke
1: Palestin,
0: ke Palestin, ke ke Israel tu. Sebab di sana tu banyak makam nabi-nabi, tempat-tempat bersejarah. Jadi itulah pengakhirannya Nabi Musa alaihi salam. Antara sifat Nabi Musa ni ialah dia cepat minta ampun. Cepat minta ampun dengan Allah, cepat taubat, dan dia juga cepat bertindak. Dia seorang yang cepat bertindak. Dia memang, kalau dia dah panas hati tu, Taurat tu pun dicampaknya, dilemparkannya. Dia cepat panas hati, tapi dia juga cepat minta ampun, cepat minta maaf. Jadi dan ketika Nabi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, siapa yang nasihat dia supaya minta apa ni, minta diskaun sembahyang? Nabi Musa lah. Dia kata, umat aku tak mampu ditambah umat kau wahai Muhammad. Daripada 50 tinggal
1: 5.
0: Jadi Nabi Musa lah yang yang kita kata menahan Nabi. Dia kata minta lagi, minta lagi, minta lagi. 5 tu pun dia suruh minta lagi. Nah, tapi walaupun 5, pahalanya macam 50. Jadi itulah sebab sikit kisah Nabi Musa, kita ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab sejarah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, terlalu banyak sebetulnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya tadi yang telah dapat kita ketahui, bertemu dengan Nabi Khidir, dan pelbagai cerita yang menarik tadi, Ustaz, ya, dalam pertemuan baginda dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan di antara Nabi Musa sendiri dengan kaum baginda, di mana dengan pembunuhan, bagaimana baginda Allah Ta'ala telah apa memberikan panduan dalam menangani kisah pembunuhan pada zaman tersebut, dan kisah kaum Nabi Musa sendiri yang telah dibuang oleh Allah ke padang teh tadi,
0: padang teh,
1: padang teh,
0: bukan teh tayahan, maksud sesat teh. Teh tu sesat, memang sesat. Dia sesat di situ.
1: Okey. Pusing. Fikir memang tempat tu namanya padang teh, bukan?
0: Teh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya salakallahu razim. Demikianlah tadi ya, pendengar yang dirahmati Allah, bersama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran di mana telah pun dibacakan oleh Yang Mulia ya Hajah Maidah Haji Abdul Rahman, itu dalam surah Al-Furqan. Baiklah, waktu sekarang 4.13 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Ya.

pada badan yang sehat. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Al-aqlus salim fil jismis salim. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Renungkan pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.

suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ya, terima kasih untuk para pendengar masih lagi terus setia bersama kami di Nur Islam FM, Radio Brunei. Dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat di tanah air, azan bagi menandakan yang masuknya sembahyang fardu subuh ya pada pagi ini bermula jam 4.30, iaitu 4.49 minit pagi. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti siaran langsung ya sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Seferin, Bandar Seri Begawan.
2: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Baiklah, para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azan bagi menandakan yang masuknya sembahyang fardu subuh pada pagi ini bermula jam 4.49 minit pagi. Baiklah, para pendengar, sekarang sama-sama kita dengarkan bacaan terakhir dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sekarang kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Baiklah, pendengaran dirahmati Allah, bersama kita renungkan seketika iaitu sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, ya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ada pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya ya, di mana hadis ini menegaskan bahawa ibadah hanya akan dinilai di sisi Allah SWT jika dilakukan dengan niat ikhlas kerananya. Dan Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Ya, sebagaimana juga sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan melainkan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharap keridaannya. Riwayat An-Nasa'i.

Ya, di mana ada pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ikhlas juga merupakan iaitu ikhlas bukan sekadar ucapan tetapi juga lahir dari hati yang jujur ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita menjalani kehidupan ini, kita lakukan sesuatu itu dan ibadah itu dengan niat yang tulus ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan itu sendiri bukan kerana ingin dipuji, ingin dihargai atau mendapat imbalan, bahkan untuk mendapat reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.

Dan hawa pendengar, ya, ikhlas juga merupakan adalah kunci, ya, diterimanya ibadah kita. Tanpa ikhlas, sembahyang kita, ibadah kita, ya, sedekah kita dan zikir kita mungkin menjadi sia-sia. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahawa Allah hanya menerima amalan dilakukan dengan ikhlas dan mengharap redanya. Ini bermakna ikhlas ini adalah kunci, yang itu kunci diterimanya. Jadi oleh itu marilah kita sentiasa memperbetulkan niat kita dalam setiap ibadah agar amalan kita diterima dan diberkati Allah SWT.